0: Baiklah, nomor 2 kita akan segera bergabung dengan lapangan RRI Bogor. Di sana sudah ada rekan Yofri yang akan melaporkan situasi upacara hari ulang tahun RRI ke-81. Kalau begitu jangan kemana-mana, saya bakal balik lagi nanti setelah selesai upacara.
1: RRI Bogor yang akan menyelaksanakan kegiatan upacara bendera memperingati hari HUT RRI ke-81 sekaligus juga hari radio. Dan pelaksanaan kegiatan upacara yang berlangsung pada Jumat 11 September pagi ini dijadwalkan pada pukul 07.00 yang akan dilakukan oleh pembina upacara Pak PP RRI Bogor, kemudian Ibu Diana, kemudian pemimpin upacara dilakukan oleh Wianto Madani, kemudian perwira upacara Lisa Mustikasari, dan pengibar bendera. Satu ada Lutfi Adam Baja, kedua Muhammad Solihin, dan yang ketiga adalah Muhammad Abdul Rizaldi. Dan pada saat kegiatan pelaksanaan pembacaan teks-teks juga akan dilakukan oleh Pak Angkasawan Angkasawati LPP RRI, dan tampak sudah berbaris di ujung sebelah kiri dari tempat saya melaporkan ini para Dharma Wanita RRI Bogor. Dan saudara pendengar, pembacaan teks nanti akan dibacakan oleh pembina upacara, kemudian pembaca pembukaan Undang-Undang 1945 oleh Satya Adibangsa, dan pembacaan Tri Prastia RRI oleh Maulana Isnarto, pembawa acara Delis Nur Awalia Permana, dan pembaca doa penutup adalah Muhammad Evan Darmawan, ajudan Ayu Budi Rahayu, dan dokumentasi bidang KMB dan bidang TMB. Dan saat ini Wianto Mardani tengah mempersiapkan barisan, ada barisan dari Angkasawan Angkasawati RRI dan juga barisan dari Dharma Wanita dan juga para mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PKL di RRI Bogor. Dan saudara pendengar, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan upacara yang berlangsung hari ini juga dimeriahkan dengan atribut kedaerahan, kearifan lokal. Ada yang menggunakan totopong, kemudian ada yang menggunakan kain ulos, ada yang menggunakan semacam mahkota, kurang lebih seperti ya, mahkota bulan sabit, kemudian seperti itu. Dan sepertinya pelaksanaan akan segera dimulai. Dan saudara pendengar, ini juga menjadi salah satu bagian dari peringatan dan apresiasi kami di mana kami bernaung di RRI Bogor, di RRI khususnya, yang menjadi salah satu tempat kita berkarya dan melaksanakan aktivitasnya, baik itu sebagai penyiar, kemudian reporter, teknik, penata teknik, dan lain sebagainya. Dan di sini sudah ada rekan yang paling tampan sedunia, ada Sony Agung Saputra. Selamat datang, rekan Sony.
2: Iya.
1: Kami serahkan kepada Anda.
2: Selamat datang, Yopi Haryadi juga, dan pendengar dimanapun Anda berada. Iya, ini juga kita masih menunggu adanya kepala LPP RRI. Ya, sudah keluar dari ruangannya, kepala LPP RRI Bogor. Dan di sini juga kita disiarkan langsung Pro 1 dan Pro 2, di mana dalam hal ini juga merupakan rangkaian HUT RRI ke-81. Dan ini juga menjadi salah satu bagian dari adanya Pro 1 dan Pro 2, karena sinergitas antara semua programa ini harus terwujud sehingga bisa menghasilkan output siaran berita yang komprehensif untuk masyarakat di hari jadi RRI ke-81. Iya, sudah terlihat di sini komandan upacara mempersiapkan pasukan, dan di sini pembina upacara kepala LPP RRI Bogor Ibu Nur Diana, dan juga rombongan reng-rengan sudah memasuki lapangan upacara. Dan di sini nantinya terlihat di sini pemimpin upacara oleh Wianto Humardani, dan di sini juga pembina upacara.
3: Pembina upacara, hormat, hormat. Tegak, berat.
2: Iya, pembina upacara.
4: Lapor.

0: sudah memasuki lapangan upacara, mempersiapkan hal ini semua dan sudah dilakukan penghormatan.
1: Siap, laksanakan.
0: Sudah diberikan laporan dari pemimpin upacara.
2: Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Ini terdengar Pro 2, merupakan penyiar Pro 2 FM, karena saat ini juga Dianto Mardani atau akrab dipanggil Dimas. Dan kita akan ikuti pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya. Tiga orang dari tim pengibar bendera RRI juga sudah bersiap di depan tiang bendera, dan sini juga yang sudah memegang tiang bendera. Ya, ini merupakan salah satu bagian dari Hari Radio ke-81 dengan RRI dan Pro 2, Pro 1 dan Pro 2 RRI Bogor, di mana saat ini juga karena ada beberapa rangkaian acara dari mulai upacara bendera hari ini dan nanti sekitar pukul 9 akan ada juga penyambutan obor Tri Prasetya di Aula RRI Bogor, dan bisa juga disaksikan dan didengarkan langsung oleh pendengar RRI. Dan di sini juga angkasawati RRI Bogor mengenakan baju, termasuk saya. Ya, bendera juga sudah disiapkan.
1: Bendera merah putih, hormat!

0: Tegak! Gerak!
1: Ya, bendera merah putih sudah berada di puncak tiang bendera, dan di mana saat ini juga angkasawan-angkasawati RRI pada hari ini memakai baju hitam dan celana kaki berwarna coklat kaki ya. Dan ini juga menjadi salah satu bagian dalam peringatan hari radio ke-81, dan nanti juga akan ada penyulutan obor Tri Prasetya yang berlangsung di aula atau auditorium LPP RRI Bogor. Dan di sini juga angkasawan-angkasawati akan mengikuti agenda tersebut. Ya, kita layangkan pandangan ke lapangan upacara di mana saat ini tim pengibar bendera RRI Bogor sudah berhasil menaikkan bendera, ya sudah terlaksana dan memberikan hormat kepada bendera merah putih dan akan kembali ke tempatnya, ya. Dan nanti akan ada serangkaian agenda juga dalam upacara. Menganikan cipta, pembacaan teks-teks naskah Pancasila oleh pembina upacara, dan juga pembacaan undang-undang dasar, dan juga pembacaan teks Tri Prasetya oleh Saudara Maulana Isnarto, dan juga
2: akan ada beberapa, dipimpin oleh pembina
1: akan ada beberapa
2: upacara.
1: Agenda lainnya.
3: Marilah amanat. Sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa terkhusus untuk para pahlawan pendiri RRI dan pengabdi angkasawan angkasawati RRI yang sudah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Baik, pendengar, kita baru saja mengikuti mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh pembina upacara. Kita ikuti pembacaan teks naskah Pancasila oleh pembina upacara Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nurdiana, yang akan nanti diikuti oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu.
2: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baik, pendengar Pro 1 dan Pro 2, baru saja kita ikuti pembacaan Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya kita ikuti pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Satya Adi Bangsa.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baik, pendengar Pro 1 dan Pro 2 RRI Bogor, kita sudah ikuti teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan saat ini kita ikuti pembacaan teks Tri Prasetya oleh Maulana Isnarto yang diikuti oleh seluruh peserta upacara.
4: Tri Prasetya RRI.
0: Tri Prasetya RRI.
4: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
4: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
0: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
4: Untuk menghancurkan negara kita.
0: Untuk menghancurkan negara kita.
4: Dan membela alat itu.
0: Dan membela alat itu.
4: Dengan segala jiwa raga.
0: Dengan segala jiwa raga.
4: Dalam keadaan bagaimanapun.
0: Dalam keadaan bagaimanapun.
4: Dan dengan akibat apapun juga.
0: Dengan akibat apapun juga.
4: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
0: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
4: Sebagai alat perjuangan.
0: Sebagai alat perjuangan.
4: Dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia.
0: Dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia.
4: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
0: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
4: Hati yang bersih dan jujur.
0: Hati yang bersih dan jujur.
4: Serta budi yang penuh kecintaan.
0: serta budi yang penuh kecintaan
4: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
0: Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
4: Kita harus berdiri.
0: Kita harus berdiri
4: di atas segala aliran dan keyakinan partai,
0: di atas segala aliran dan keyakinan partai
4: atau golongan,
0: atau golongan,
4: dengan mengutamakan persatuan bangsa
0: dan keselamatan negara
4: serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Baik, pendengar, itu tadi pembacaan
5: amanat
1: teks
5: pembina upacara
1: yang
5: pasukan
1: dibacakan
5: diistirahatkan
1: oleh Maulana Isnarto. Dan saat ini kita akan ikuti amanat pembina upacara dalam kesempatan Hari Radio ke-81. Pendengar Pro 1 dan Pro 2, kita ikuti amanat pembina upacara dalam
0: saya
1: Hari Radio ke-81.
0: LPPR RI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI tetap harus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadikan sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya yang ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus tetap bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, PRON RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. PRON Digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca, serta aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 100,7 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka ini bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan kita tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar RRI menurun. Maksud saya, di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang kita lakukan ternyata mensyaratkan bahwa kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kualitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dari berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena itu, ingin RRI kuat menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Asta Cita secara efektif mendorong dan menyukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, digitalisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. 4. RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarusutamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisiensi, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai pondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi. Dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,8 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79 atau meningkat dibandingkan tahun 2024 dengan nilai 614,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif dan efisien dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan, angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kita juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang kita telah peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM dan memperbaiki tata kelola. Ini semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tetap tak terhenti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, tertanda I. Hendrasmo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Siap! Gerak!
1: Baik, pendengar, itu tadi kita sudah dengarkan amanat pembina upacara, dan saat ini kita akan ikuti pemutaran lagu Mars RRI.

0: Pembacaan pendengar, doa.
1: Kita sudah ikuti pemutaran lagu Mars RRI dan saat ini kita ikuti pembacaan doa oleh Muhammad Evan Darmawan.
2: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini yang penuh hikmat ini, dalam rangka upacara peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026, kami bersujud syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang Engkau limpahkan, sehingga kami dapat memperingati tonggak sejarah perjuangan dan pengabdian dunia radio di negeri tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, jadikanlah momentum Hari Radio ini sebagai peneguh semangat kami untuk terus merawat persatuan, memperkokoh kebangsaan, dan menyebarkan informasi yang mencerahkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadikanlah radio sebagai jembatan ilmu pengetahuan, penjaga mercusuar kebudayaan, serta suara yang senantiasa menumbuhkan optimisme dan kedamaian di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, kejernihan pikiran, serta keikhlasan hati agar kami senantiasa mampu mengemban amanah pengabdian ini dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas yang tinggi. Lindungilah para insan penyiaran dan seluruh pejuang informasi yang terus berdedikasi menyampaikan kebenaran lintas generasi dan wilayah. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin dan pahlawan bangsa kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, tadi kita sudah ikuti pembacaan doa oleh Muhammad Evan Darmawan. Baik, kita ikuti laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara dalam Hari Radio ke-81.
4: Siap, bubarkan.
1: Baik,
0: penghormatan kepada
4: kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 dan Pro 2 RRI Bogor, saat ini pembina upacara bersiap meninggalkan lapangan upacara dan akan mengikuti rangkaian agenda selanjutnya dalam Hari Radio, yaitu akan ada pengumuman penyerahan beasiswa bagi anak berprestasi anggota koperasi radioan LPPR RRI Bogor yang langsung diserahkan oleh pembina upacara dan juga jajaran manajemen RRI Bogor. Lalu akan ada pengumuman hasil-hasil lomba dalam rangka peringatan Hari Radio dan juga akan ada serangkaian agenda lainnya dalam Hari Radio ke-81. Dan nanti juga akan ada penyulutan obor Tri Prasetya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan ada juga beberapa agenda lainnya di rangkaian Hari Radio ke-81 kali ini. Ya, saat ini terlihat Kepala RPP RRI Bogor dan jajaran manajemen memberikan salam kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Bogor dalam kesempatan upacara pada pagi hari ini. Ya, di sini sangat terlihat ya keceriaan angkasawan angkasawati LPP RRI Bogor, karena mereka juga selain menggunakan seragam RRI juga menggunakan ornamen-ornamen tradisional. Di sini ada ornamen-ornamen khas dari Lampung, Bengkulu, lalu ada dari Kalimantan, berbagai daerah yang ada di bahkan memakai selendang dan totopong dalam agenda kali ini. Dan ini juga dalam peringatan RRI kali ini yang bertemakan Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tema ini menegaskan bahwa RRI terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Masuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan tetapi juga menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan. Ya, kita akan ikuti agenda selanjutnya, yaitu pengumuman-pengumuman. Seperti saya sampaikan tadi, akan ada penyerahan beasiswa bagi anak berprestasi anggota koperasi Radioan LPP RRI Bogor. Ya, di sini akan ada sejumlah penyerahan. Anak dari Ibu Erna, dari Satria Bintang Akbar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti, kita sudah bersama ini dengan Kepala LPP RRI Bogor, Ibu Nurdiana. Ibu Nurdiana, tadi disampaikan dalam pesan amanat Direktur Utama bahwa LPP RRI di seluruh Indonesia termasuk di Bogor akan terus berkarya nyata, berdampak untuk berbagai sendi kehidupan masyarakat. Seperti apa RRI Bogor berproses menuju hal itu? Silakan Ibu.
5: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik itu yang mendengarkan di channel kami di Pro 1, Pro 2 maupun juga di yang bergabung di media sosial RRI Bogor. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami angkasawan-angkasawati RRI, merayakan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 tahun 2026. Dan tentunya capaian yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Utama melalui sambutannya adalah hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja nyata angkasawan-angkasawati seluruh Indonesia. Di Bogor sendiri kita sudah melaksanakan berbagai program siaran, berbagai konten juga di media sosial kami yang bersinergi dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, masyarakat dari berbagai lini ya. Artinya apa yang kita sampaikan, informasi, berita, kemudian juga hiburan yang kami berikan, yang sangat kami tekankan adalah apa yang kami berikan ini adalah berdampak ke masyarakat. Masyarakat teredukasi, masyarakat terinspirasi, masyarakat juga bisa melakukan ataupun berubah ke arah perbaikan dalam kehidupan. Itu yang kami harapkan dari siaran kita dan juga konten-konten yang kita sajikan kepada masyarakat.
1: Lalu dalam tema pada kesempatan 81 tahun RRI di tahun 2026, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini menegaskan RRI terus hadir sebagai media publik seperti disampaikan yang dari amanat Direktur Utama dalam kesempatan pagi hari ini. Seperti apa Ibu?
5: Ya.
1: Kinerja yang harus diteruskan agar bisa memberikan media yang terpercaya, informasi yang bisa diterima dan berdampak. Seperti apa wujud nyatanya?
5: Oke, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi tema pada tahun 2026 atau ke HUT RRI yang ke-81 ini, kita berupaya terus hadir sebagai media publik yang bisa mengedukasi masyarakat, kemudian juga tetap memperkuat kontrol sosial serta menjadikan sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan. Dan satu tujuan kita adalah mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
1: Baik, terakhir Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar agar tetap mendengarkan RRI dan juga tetap stay tune di seluruh program RRI, tidak hanya di Bogor, tapi juga kita ada Pro 3 dan seluruh Indonesia.
5: Ya, sebelum pesan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tertehingga. Hatur nuhun pisan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Bogor khususnya yang sudah setia mendengarkan berbagai program siaran kami. Kemudian di kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, kemudian narasumber yang sudah mengisi berbagai program religi pagi, program prioritas pembangunan, kemudian masalah aktual yang kita bahas sedemikian rupa. Kami mengucapkan terima kasih yang tertinggi kepada semua stakeholder yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan Radio Republik Indonesia Bogor. Harapannya kepada masyarakat, pesan kepada masyarakat, semoga apa yang kami berikan selama ini melalui siaran kami, informasi, berita dan juga hiburan dapat benar-benar memberikan arti di hati masyarakat sehingga kami terus dekat dengan masyarakat dan apa yang kami berikan berdampak kepada masyarakat, memberikan perubahan yang signifikan walaupun pelan-pelan ke arah yang lebih baik lagi. Itu mungkin Mas Sun.
1: Baik, terima kasih Kepala LPP RRI Bogor Ibu Nurdiana dalam kesempatan Hari Radio ke-81. Tetap semangat Ibu.
5: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik. Ya. Ya, pendengar, saat ini juga akan ada beberapa rangkaian hari ini, yaitu penyulutan obor Tri Prasetya di auditorium RRI Bogor sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, dan saat ini juga tengah berlangsung pembagian atau pemberian penghargaan beasiswa dan lomba-lomba dalam rangka Hari Radio ke-81. Dan akhirnya saya Sony Agung Saputra dan tadi rekan Yofri Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini undur diri dari ruang dengar Anda, kita kembali ke studio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih untuk menjaga kesehatan jantung? Konsumsi makanan tinggi serat seperti oatmeal, sayur, dan buah segar. Kurangi lemak jenuh, hindari gorengan berlebihan, dan pilih cara masak dengan dikukus atau direbus. Rajin bergerak, jalan kaki minimal 30 menit setiap hari, udah cukup bantu jantung tetap kuat. Dan yang paling penting, hindari stres berlebihan dan cukup tidur. Ternyata, stres bisa memicu tekanan darah tinggi loh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masih dengan Deli Tambunan di Spada on Friday spesial Hari Radio ke-81 tahun ya. Seperti setiap tahunnya teman Pro 2, kita semua merayakan Hari Radio ini dengan caranya masing-masing ya. Beberapa teman-teman di radio lain itu melakukan kolaborasi antar penyiar dari beberapa radio ya. Dan itu juga bisa menjadi salah satu bentuk nih kalau misalnya radio saat ini masih menjadi satu media yang di apa namanya ya, yang masih diminati oleh masyarakat. Dan kita pun selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia teman Pro 2. Gitu ya. Udah masuk jam 8:30 lah ya teman Pro 2 ya. Tapi kita pengen tahu nih, kamu gimana nih, masih menyadari gak sih kalau masih ada yang berubah dari radio zaman dulu dan juga zaman sekarang? Walaupun bagi banyak orang ya, radio pernah menjadi teman yang hampir selalu hadir dalam keseharian. Termasuk kamu mungkin salah satunya ya. Dari radio transistor yang berada di ruang keluarga sampai suara penyiar yang menemani perjalanan. Nah, radio ini gak cuma menjadi sumber informasi dan juga hiburan, tapi juga bagian dari rutinitas masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, teman Pro 2, cara masyarakat menikmati radio pun ikut berubah. Kalau misalnya dulu harus nyalain perangkat radio, mencari frekuensi yang sesuai, sekarang tuh siaran bisa diakses melalui ponsel, situs web, hingga layanan streaming. Dan radio pun bisa hadir di berbagai perangkat dan menjangkau pendengar tanpa bergantung pada satu jenis perangkat. Maka dari itu nih, yuk, untuk kamu yang pengen dengerin radio dimanapun, kamu bisa langsung download RRD Digital di smartphone kamu. Tersedia di Google Play Store dan juga di App Store secara gratis. Kamu bisa dengerin saya dari mana aja, lagi ngapain aja teman Pro 2. Dan di situ juga ya, ada banyak banget fitur yang bisa kamu nikmatin teman Pro 2, termasuk drama-drama radio kita itu ada loh di RRI Digital. Kalau kamu penasaran, download sekarang, cek deh ada fitur apa aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Hari ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Bogor dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini menambah suatu wawasan, menambah suatu informasi kepada masyarakat Kota Bogor sehingga terkait khususnya tadi infrastruktur untuk masyarakat terkait jembatan dan sebagainya bisa dapat diberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Sukses selalu untuk RRI Kota Bogor.

Shape of You from Ed Sheeran, lagu yang pernah hits banget di tahun 2017 lalu, nganterin kita menuju jam 9 nih teman Pro 2 ya. Anyway, zaman sekarang itu kan semua hal bisa kita lakukan dimanapun ya. Salah satunya nih, kalau kita mau bikin sesuatu tapi kita kebingungan, kita tinggal minta AI bikinin. Nah, sekarang itu nggak cuma dalam hal urusan pekerjaan dan juga tugas ya, AI ini juga ternyata bisa menjadi teman curhat teman Pro 2 ya. Aduh, cuman hati-hati teman Pro 2 ya. Walaupun ini menjadi tren baru di kalangan Gen Z ya dan juga milenial, curhat melalui AI ini ternyata tidak terlalu baik teman Pro 2 ya. Ini bisa menimbulkan dampak dan juga resiko tertentu teman Pro 2. Maka dari itu ada baiknya kalau emang butuh curhat, mendingan curhat sama orang-orang yang kau percaya, sama keluarga, sama teman dekat ya. Jangan asal curhat sama AI teman Pro 2, karena biar gimana pun kan dia itu sistemnya mesin ya, bukan orang yang punya hati yang bisa mengerti kita sepenuhnya gitu teman Pro 2. Jadi ada baiknya jangan sering-sering kalau mau curhat sama AI ya. Ya sudah lah kalau begitu. Di jam 9 ini teman Pro 2, saya punya lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi saya mau puterin lagunya Marion Jola dengan Aduh Untuk Kamu.

Masih banyak pokoknya lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmatin di Hari Radio Nasional ini bertepatan dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Tapi sebelum Despacito-nya saya puterin, saya mau kasih dulu deh lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. So enjoy, tetap di sini, jangan kemana-mana.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

0: apa namanya, acara penyulutan obor Tri Prasetya. Saya bakal balik lagi nanti. Enggak deh, saya nggak bisa balik lagi ya. Saya selesai sampai di sini Tompro 2. Jadi makasih banyak untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Bye bye.
1: Juga Pak Sunaria,
2: mantan direksi direktur RPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para kepala satuan kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang menekukan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Tri Prasetya. Tri Prasetya bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens, RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah

kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penangkatan, bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita.
Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan pesawat TRRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, agremisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Empat 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid.

0: Mujahid Adi Trisnanto yang saat ini sudah berada di atas podium.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. menjalankan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan program, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi. Para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dimaknai sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan. Acara selanjutnya yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi, dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara rencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami, dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
1: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
2: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tripasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan tahun ini mengusung tema
2: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Tripasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
2: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
1: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Tante Umi? Buat pendengar saat ini, penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang menampilkan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga, tarian ini disampaikan pada siang hari ini. Ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian kategori-kategori untuk Suara Kencana RRI. Dan saat ini

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini kita akan mendengarkan ucapan dari
1: budaya salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bang Sahari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPRRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang, oh sebelum ini kayaknya agak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya Dita ya.
2: Dan kita ikuti langsung ya Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

0: Yo hice.
1: Satu, dua, tarik nafas Wira. Satu, dua. Tidak, ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Kesetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mengenakan sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Rasis cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tempat Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah memberikan obat.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit angkasa, menuntun tanah bapak tua, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka? Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal pahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku, hanya ibu yang aku punya.

memberi kekuatan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak, mereka sudah menerobos ke depan.

penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada sudah berbelanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

Kalau hari ini aku kabur, mungkin aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya terima nikahnya koko mindudu dengan sepanjang alat sholat dibayar tunai. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. 1, 2, 3, atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari

0: bersyukur sih, Dita. Ya, baik. Pendengar, kita ikuti kemudian acara yang dilanjutkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
1: Yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
2: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
3: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
4: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Rupi Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melaboh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babi, RRI Nabire, Beraksa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melaboh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api, Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka, Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Menular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih, RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, RRI Sumenep, Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri, RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa, Muyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Loks Mawi, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
3: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI

0: audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Lok Sumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
2: Selamat untuk para pemenang Suara Kencana 2026.
3: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Marco

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja yang saat ini ada, dari daerah mana saja Yurika?
3: Ya, kita sudah mendengarkan pengumuman dari suara bencana dan beberapa RRI mendapatkan

0: pertama itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Baubong.
1: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yorika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.
2: Menyapa pagi.

Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Pro 2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya nih di siang hari ini teman Pro 2? Teman Pro 2, di siang hari ini ada aku Idel nih yang nemenin kamu di jam request siang ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku boleh spill sesuatu dulu gak sih? Hari ini nih RRI ulang tahun teman Pro 2 ya. Dan ini hari istimewanya kita pastinya ya. Dan ini sebuah perjalanan panjang lah ya dalam menemani kamu gitu ya masyarakat untuk menyuarakan informasi, pastinya juga menghadirkan edukasi dan juga menghibur dari generasi ke generasi. Dan teman Pro 2, aku juga punya info gitu ya. Kita nih di hari ini gitu ya banyak merayakan HUT RRI di siang hari ini, dan ada info gitu ya kalau kita salah satu paket produksinya gitu ya menang teman Pro 2 ya di acara suara lomba suara kencana, yaitu lomba paket produksi siaran se-Indonesia teman Pro 2. Ih, gokil ya teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, dan ini juga udah memasuki pukul 10 lewat ya. Ini artinya untuk kamu teman Pro 2 yang udah kepengen banget nih lagu-lagu kesukaannya gitu ya diputerin di siang hari ini, boleh banget kasih tahu aku di 0811-111-5222. Atau kamu juga bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan untuk merayakan hari ini teman Pro 2 ya, untuk membuka siang hari ini aku mau puterin satu lagu dulu dari Bruno Mars, ada I Just Might Enjoy teman Pro 2.

0: Handuk mana nih handuk? Wih, lagi gambar apa Jo?
1: Biasa bre, iseng.
0: Coba lihat, widih, keren keren, cakep.
2: Apaan sih? Bungkus permen doang kali.
0: Sini, coba lihat.
2: Bre, bre, lu mau ngapain bre? Kok dicoret-coret sih?
0: Elah, dikit doang kali.
2: Dikit juga coretan kali bre. Aduh, iseng banget sih lu. Ibu kos ngamuk deh nih.
0: Lah itu, kecil juga sampah kali.
2: Yeh, bawel, malah nyolot. Yaudah, nih, nitip, buangin sekalian.
0: Semprul.
2: Buruan bre, gantian mandinya.

berdua udah ada requestan yang masuk dari Kak Rinan yang katanya mau diputerin lagunya Olivia Dane yang Man I Need. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Rina dari Cibinong mau request lagunya Olivia Dane yang Man I Need untuk siang hari ini. Terima kasih ya Kak Idel, tolong diputarkan katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Olivia Dane yang Man I Need. Dan ada juga nih dari Kak Lara yang udah kirim ucapan juga gitu ya untuk hari ulang tahun RRI ke-81 hari ini. Katanya selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga usia yang makin matang ini semakin berkembang luas, semakin baik dan selalu dekat dengan para pendengarnya. Khususnya juga untuk RRI Bogor katanya ya, semoga kedepannya semakin sukses, semakin kreatif dan terus menjadi teman terbaik yang selalu menemani sekaligus juga menginspirasi anak muda dalam berbagai suasana katanya. Dan katanya Kak Lara minta diputerin juga nih lagunya Face yang Nina teman Pro 2. Dan terima kasih juga Kak Lara udah diucapin ya hari ulang tahun RRI ini gitu ya. Dan nanti kita puterin lagunya Face yang Nina setelah yang satu ini. Ini dia Man I Need dari Olivia Dane. Enjoy teman Pro 2.

Sepenggal kisah supir angkot. Pagi itu udara sangat cerah. Jalanan ramai, banyak sekali orang hilir mudik. Para pekerja kantoran dan pabrik tampak terburu-buru untuk berangkat. Setiap angkutan umum yang melintas terlihat penuh dengan kecepatan tinggi mengejar penumpang dan juga waktu. Tak lama, sebuah pemandangan menarik tampak di tepi jalan ujung sebuah gang. Seorang ibu-ibu dengan 3 anaknya berusaha menghentikan angkot yang lalu-lalang. Tetapi setiap kali angkot berhenti, tak lama kemudian angkot tersebut berjalan kembali dan meninggalkan ibu beserta 3 anaknya tanpa menaiki angkot tersebut. Dan kejadian ini terus berulang. Tidak begitu lama, dari ujung jalan terlihat angkot dengan kecepatan sedang dan tidak begitu penuh. Angkot tersebut dikemudikan oleh seorang anak muda yang cukup bersih, dan dengan sedikit ragu-ragu, ibu tersebut menghentikan angkot tersebut dan terjadilah dialog singkat. "Dik, lewat terminal ya?" tanya si ibu. "Iya, Bu," jawab supir angkot tersebut. Yang aneh, si ibu tidak segera naik, tetapi malah berkata, "Tapi saya dan 3 anak saya tidak punya ongkos." Sambil tersenyum, supir itu menjawab, "Gak apa-apa, Bu, naik aja." Si ibu tampak ragu-ragu, dan supir pun mengulangi perkataannya, "Ayo, Bu, naik aja, gak apa-apa kok." Ketika sampai di terminal, 4 orang penumpang gratisan ini turun. Si ibu mengucapkan terima kasih berulang-ulang kepada supir atas kebaikannya naik angkot tanpa membayar. Setelah ibu tersebut turun, seorang penumpang pria turun juga, lalu membayar dengan uang Rp50.000. Ketika supir hendak memberikan kembalian ongkos, pria itu berkata bahwa uang itu untuk ongkos dirinya serta 4 penumpang gratisan tadi. "Terus jadi orang baik ya, Dik," kata pria tersebut kepada supir angkot. Pagi itu menjadi semakin cerah dengan kebaikan-kebaikan yang baru saja terjadi. Seorang ibu miskin yang jujur, seorang supir yang baik hati di tengah jam sibuk, dan jalanan yang ramai, ia merelakan 4 kursi penumpangnya untuk ibu dan 3 anaknya dan seorang penumpang yang budiman. Mereka saling mendukung untuk sebuah kebaikan tanpa sedikit pun mengeluh dan mengharapkan balas jasa. Andai separuh saja bangsa kita bisa seperti ini, maka dunia akan takluk. Teruslah berbuat baik. Sekecil apapun itu, tentu akan sangat berarti bagi orang lain.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2. Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat perannya dalam mendukung program prioritas nasional bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Di usia ke-81, RRI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi edukatif, mencerdaskan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Film Avengers Doomsday mencatat hasil fantastis dari pra-penjualan tiket. Film terbaru dari Marvel Studio itu dilaporkan telah meraup pendapatan sekitar 877 miliar rupiah dari penjualan tiket sebelum penayangan resminya. Antusiasme penonton terhadap film ini terlihat sejak tiket mulai dipasarkan. Avengers Doomsday menjadi salah satu film yang paling dinantikan, terutama karena menghadirkan kembali sejumlah karakter ikonik dari Marvel Cinematic Universe. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Adam's here, teman bro dua, nemenin lo siang hari ini di santai siang. Kita santai-santai aja lah ya, teman bro dua. Kita dengerin lagu-lagu enak requestan dari lo. Tadi kan Ideal juga udah announce ya, kalau lo bisa banget nih request di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Request banyak-banyaknya, teman bro dua. Sekalian gue mau tahu nih siapa aja yang lagi dengerin gue siaran hari ini. Absen dulu teman bro dua. Oke deh teman bro dua, gue langsung aja nih bacain requestan yang udah masuk teman bro dua. Ada dari Sabrina yang minta diputerin lagunya Mahalini yang bawa dia kembali. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Ibnu, katanya pengen dengerin lagunya Kudrah yang Invisible Under the Sun. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengerin kali ya teman berdua. Enjoy.

0: Jual garam beriodium enggak?
1: Beriodium? Bukannya semua garam sama? Kan sama asinnya.
0: Yeay, Ibu. Keringat juga sama asinnya. Garam beriodium ini banyak manfaatnya, Bu. Bisa mencegah timbulnya gangguan akibat kekurangan yodium nih. Seperti gondok, Bu. Gondok ini bahaya, bisa menghambat perkembangan kecerdasan sama anak-anak.
1: Oh gitu. Kalau gitu nanti saya pasti jual garam beriodium deh.
0: Ingat ya, Bu. Gunakan garam beriodium untuk mendukung pertumbuhan keluarga Anda.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada-adam lagi nih. Teman Pro 2, kita lanjut ya. Bacain dan dengerin requestan dari lo yang udah masuk ke WhatsApp kita nih, teman Pro 2. Dan buat lo yang belum request, langsung aja request, karena kita masih buka jam request sama dengan jam 1 seperti biasa, teman Pro 2. Request lagu favorit lo sebanyak-banyaknya, teman Pro 2, di 0811-111-5222. Atau bisa juga lo pakai fitur live chat yang ada di RRI Digital lo, teman Pro 2. Ada requestan dari Cynthia, katanya minta diputerin lagunya Zara Larsson yang Lush Life, teman Pro 2. Oke Cynthia, nanti setelah ini bakal gue puterin. Terus ada juga dari siapa nih, dari Hikmah, katanya lagi pengen dengerin lagunya The Overtones, Tak Bisa Ku Percaya, sambil nemenin bengong siang-siang. Aduh enak banget lagi bengong siang-siang. Menurut gue itu salah satu surga ya. Surga dunia. Bengong siang-siang gak ngapa-ngapain gitu. Aduh enak banget sih. Oke deh teman Bro 2, kalau gitu kita langsung aja kali ya dengerin lagu dari Zara Larsson dengan Lush Life, teman Bro 2. Spesial buat kamu tentunya.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, karena sebentar lagi kita bakal masuk ke siaran langsung sholat Jumat, teman Bro 2. Oleh karena itu, gue mau bacain requestan terakhir dulu nih. Karena kita akan rehat sejenak, teman Bro 2, untuk Jumatan tentunya. Buat lo yang beragama Muslim, jangan lupa untuk Jumatan ya, hari ini wajib, teman Bro 2. Oke deh, kalau gitu gue bacain dulu requestan yang udah masuk ya. Ada dari siapa nih? Dari Vika, katanya pengen dengerin suaranya Tiwi tapi pengen lagunya yang Oh Kasih gitu. Tolong diputerin buat nyemangatin siang hari ini. Siap, Tika. Jadi Tika kan jadinya, temennya Tiwi itu mah. Siap, Vika, nanti akan gue putarkan ya setelah ini, teman Bro 2. Oke deh kalau gitu, nanti gue bakal balik lagi, teman Bro 2, setelah rangkaian sholat Jumat dan lagu-lagu religi buat temenin lo sampai dengan jam 3 nanti. Dan jam request kita masih dibuka sampai jam 1 ya. Jadi buat lo yang mau request bisa langsung WhatsApp aja di 0811-111-5222. Nanti gue puterin setelah jeda silang sholat Jumat, teman Bro 2. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita dengerin, ini dia Rika featuring Tiwi dengan Oh Kasih. Enjoy!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu terus kita berusaha, berupaya dalam keseharian kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Juga takwa dalam artian kita mampu menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itulah hakikat takwa yang sebenarnya. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu abdun min ibadillah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Allah memuliakan beliau, para malaikat memuliakan beliau, apalagi kita sebagai umatnya yang senantiasa mengharap dari beliau adalah syafa'atul uzma ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar kelak, ketika Allah akan menghisab segala amal perbuatan dunia kita. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Istaqtu li ahbabi," aku kangen, aku rindu dengan sahabat-sahabatku, aku rindu, aku kangen dengan kekasih-kekasihku. Qalu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar salah satu ungkapan atau ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggugah hatinya, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alasna ahbabuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini semua adalah kekasih-kekasihmu ya Rasulullah?" Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab apa yang ditanyakan oleh para sahabat itu, "La, bukan. Kalian bukan kekasih-kekasih. Akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku." "Siapakah gerangan kekasih-kekasihmu ya Rasulullah?" Qala, "Qaumun ya'tuna min ba'di." Kaumun ya'tuna min ba'di, yaitu kaum yang datang setelah aku. "Yu'minu nabi," mereka beriman kepada aku. "Walam yarauni," padahal mereka belum pernah melihat aku. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapakah mereka, orang-orang yang dikangeni, orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Yaitu kita insyaallah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena sangat-sangat rindu, sangat kangen dengan kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita, ada beberapa kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, yaitu kita yang dikasihi, yang disayangi, yang dikangeni itu. Ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan kepada Ali radhiyallahu anhu manakala beliau akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Ali radhiyallahu anhu mendekat kepada beliau, maka berbisiklah beliau di telinga Ali bin Abi Thalib, "Ummati, ummati, ummati, as-salah, as-salah, as-salah, as-salah. Ummatku, ummatku, ummatku, as-salat, as-salah, as-salah." Itulah salah

satu dari sekian banyak yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, yaitu banyak di antara kita padahal kita sangat dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sebagai umatnya banyak di kalangan kita yang melalaikan salat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat sawfa yalqawna ghayya. Maryam 59. Akan datang suatu saat nanti setelah kami banyak di antara mereka pengganti-pengganti yang mengabaikan salat dan senantiasa mengikuti syahwat-syahwat mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang kelak akan tersesat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menurut survei di Indonesia yang begitu banyak umat Islam, ternyata hanya 2% yang melaksanakan sholat secara komitmen dan berkonsisten untuk melakukan berjamaah setiap waktu di 5 waktu itu. Kemudian 38% itu adalah mereka yang melaksanakan sholat sendiri-sendiri, yang kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang tidak, yaitu 29%. Yang sering berjamaah, sedikit tidak berjamaah adalah sekitar 7,7%. Dan yang tidak melaksanakan sholat sama sekali, yaitu sekitar 4%. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika saja ini benar survei yang dilakukan oleh seseorang di Indonesia, berarti masih banyak di antara orang-orang Islam yang meninggalkan sholat. Maka dari itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu kehidupan kita karena Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi kenapa kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa kita mengabaikan sholat kita? Kita kejar dunia kita, namun kita abai dengan akhirat kita. Yang membuat hidup menjadi sulit dan rumit bukan ujiannya, akan tetapi jauh kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup menjadi berat karena kita bawa sendiri, tidak bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sibuk mencari solusi kepada manusia, namun lupa solusi yang paling utama di atas segalanya, yaitu hidup bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup terasa sulit, hidup terasa sempit. Coba kita cek sholat kita, coba kita cek hati kita, dan coba kita cek apakah kita sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang kedua yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah kita banyak abai terhadap kitab kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku, kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, membawa, mengambil Al-Qur'an ini secara abai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnul Jauzi rahimahullah dalam salah satu kitabnya berkata, mahjur, mengabaikan Al-Quran adalah yang pertama, kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Kita tidak mau mempelajari Al-Quran Al-Karim. Padahal kita tahu ketika kita membaca Al-Quran, makharijul huruf yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita, itu senantiasa berbeda karena bukan seperti lagamnya atau kata-kata atau huruf-huruf sesuai dengan huruf Latin kita. Ada khusus untuk mempelajari huruf-huruf Al-Quran. Maka kita abai dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Setelah kita membaca,
Setelah kita bisa mempelajari Al-Quran dan bisa membaca, kita pun abai kadang-kadang untuk membaca Al-Quran. Setelah abai membaca Al-Quran, kita pun tidak mau untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran. Kita tidak mau untuk mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Inilah salah satu dari yang dijabarkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam salah satu kitabnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah dua hal yang sangat besar, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat dan Al-Quran merupakan pondasi agama kita. Maka dari itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khatib berwasiat kepada diri sendiri, juga kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa melaksanakan salat dengan baik. Kalau kita mampu untuk senantiasa salat berjamaah. Yang kedua, berwasiat kepada diri sendiri, juga kepada hadirin sekalian, mari kita baca, mari kita pelajari, mari kita tadabburi Al-Quran, kemudian kita amalkan, kita aplikasikan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa insya Allah beramal saleh dan beramal saleh. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Diluruskan dan dirapatkan barisannya. Allahu akbar.

0: أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا

Demikian siaran langsung khotbah dan salat Jumat hari ini. Semoga ibadah dan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat lo yang gak tahu ya, kalau hari ini itu adalah Hari Radio Nasional, teman Pro 2. Sekaligus hari ulang tahunnya LPP RRI. Jadi gue mau ngucapin selamat Hari Radio, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, bacain requestan dari lo yang udah masuk nih. Lumayan banyak, teman Pro 2. Gue bacain 3 dulu kali ya, gue puterin 3 dulu, baru nanti gue bacain lagi. Karena sekarang masih setengah 1, jadi buat lo yang belum request, bisa langsung request sebanyak-banyaknya, teman Pro 2. Langsung request di 0811-111-5222, atau bisa juga lo lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital. Oke, kalau gitu langsung aja ke requestan yang pertama, teman Pro 2. Ada requestan dari Kak Tiara nih, yang bilang, selamat siang Kak Adam, selamat Hari Radio. Aku mau request lagunya Shawn Mendes yang Treat You Better, 'cause I deserve to be treated better, katanya, teman Pro 2. Oke, terima kasih, selamat Hari Radio juga Kak Tiara. Terus ada juga dari Faisal yang katanya pengen dengerin lagunya Nona yang angkot-angkot itu. Hong ya judulnya, Faisal, kalau lo gak tahu. Oke deh, ini lagu emang viral banget juga ya, teman Pro 2. Nanti kita puterin, tapi setelah Treat You Better dulu dari Shawn Mendes yang satu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memen Mohaimin, anggota DPC Pertuni Kota Bogor, mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu mengudara untuk Indonesia, dan harapannya RRI selalu menayangkan acara tentang pendidikan, terus olahraganya pun ditingkatkan. Seperti dahulu ada, kalau di Bogor Persikabo PSP selalu disiarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Oke teman bro 2, kita lanjutin lagi dengerin dan bacain requestan dari lo ya teman bro 2 yang udah masuk ke WhatsApp kita. Yang pertama ada dari Rika yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Danila Riyadi yang Q. Genit banget sih kau Q. Oke, next ada juga dari Farhan yang request lagu Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula. Oke, Farhan siap, nanti akan kita putarkan dan dengarkan bersama teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan. Dan ini mungkin requestan terakhir yang gue bacain ya teman Pro 2, karena setelah ini kita bakal geser ke informasi-informasi lainnya. So, jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, teman pro 2. Kadang kan kita tuh suka dapat aja nih momen-momen gak menyenangkan gitu dengan pelayanan publik ataupun fasilitas umum, termasuk kayak jalan gelap, berlubang, dan lain sebagainya ya teman pro 2. Nah sekarang nih teman pro 2, lo gak perlu bingung lagi kalau ketemu sama hal-hal kayak gitu, karena ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dimana lo bisa sampein keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya. Lo bisa sampein itu semua lewat WhatsApp-nya Pro 1 ya teman Pro 2 di 0815 kali 4200 atau telepon di 02518.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada kabar dari Paris Saint-Germain, teman Prodo PSG ya, yang meraih kemenangan telak 6-1 nih dari Slovan Bratislava, teman Prodo, dalam Liga Champions UEFA 2026-2027, teman Prodo. Jadi main di Pardes Princess, teman Prodo, Kamis 10 September ya, dini hari, teman Prodo. Ferran Torres mencetak hat-trick dan membawa PSG berpesta gol 6-1 sih. Bantai-bantai sih teman bro. Ini beneran pesta gol sih teman bro 2. Tapi teman bro 2 kalau ngomongin gol yang banyak tercipta di lapangan, itu tuh memang selalu menjadi pertandingan yang kayak seru buat ditonton gak sih? Lo ngerasa gitu gak sih teman bro 2? Kalau banyak golnya tuh kayak asik gitu nontonnya, dibanding kalau lo nonton pertandingan-pertandingan yang defensif gitu teman bro 2, parkir bus gitu tuh kayak bosen gak sih nontonnya? Iya gak sih teman bro 2?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Teman Produ, ada kabar kali ini dari Sabalenka, teman Produ, yang baru aja mengamankan tiket final US Open 2026 dan membidik gelar ketiga beruntun, teman Produ. Jadi Aryna Sabalenka ini, teman Produ, mengalahkan Jessica Pegula lah dengan skor 7-5, 6-2, dan dengan itu mencapai final US Open keempat beruntun, teman Produ. Jadi Sabalenka ini mencatat 8 final Grand Slam di lapangan keras secara beruntun dan jadi rekor baru di era terbuka, teman Produ. Selain itu, Sabalenka bakal menghadapi Elan Rybakina, teman Produ, di final nanti untuk memburu gelar Grand Slam yang kelima. Gokil nggak tuh, teman Produ?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Kafluri Gendarus Gandara, Rambi 6-6 Kota Bogor, mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga-warga Bogor. Sekali di udara,

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Buat lo teman Pro 2 yang pengen dengerin siaran Pro 2 FM ya, bisa dari mana aja, gak harus di Bogor teman Pro 2. Lo bisa download aplikasi yang namanya RRI Digital, dimana lo bisa streaming siaran gue di Pro 2 FM dan kanal-kanal RRI lainnya tentunya teman Pro 2, dalam satu genggaman lo aja. Jadi lo download aja aplikasinya, udah ada di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Lo install aplikasinya terus lo cari tuh Pro 2 FM RRI Bogor, di sana ada teman Pro 2. Dan lo juga bisa manfaatin yang namanya fitur live chat di sana teman Pro 2 untuk ikut berinteraksi di siaran gue. Oke deh teman Pro 2, jadi nggak perlu bingung lagi sekarang kalau pengen dengerin Pro 2 FM RRI Bogor tapi lo lagi nggak di Bogor, langsung aja download aplikasinya teman Pro 2. Kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu, kali ini ada dari Enau featuring Ari Lesmana, apalagi kalau bukan sesi potret.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, ada kabar lanjutan dari kasusnya Ardito Pramono ya. Kasus soal lagunya yang diduga digunakan tanpa izin gitu, teman Pro 2. Jadi kuasa hukumnya Ardito itu mengupayakan Ardito Pramono bisa hadir dengan kehadiran langsung ya dalam agenda sidang mediasi terkait dugaan wan prestasi dalam pengelolaan royalti dan hak ekonomi terhadap PT Sony Music Entertainment Indonesia, teman berdua. Dan kuasa hukum Ardito itu juga menyebut kalau seluruh kelengkapan berkas persidangan telah terpenuhi, baik dari pihak penggugat maupun tergugat, dan juga sudah mendaftarkan tahapan mediasi itu untuk melanjutkan proses hukum gitu, teman berdua. Kita doain aja semoga masalah bisa cepat selesai supaya Arditonya bisa fokus lagi bikin lagu-lagu enak kayak lagunya Ardito yang satu ini, teman berdua. Here We Go Again by Ardito Pramono. Enjoy.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yovie Widianto, Tulus, dan Glenn Fredly, teman Pro2, aduh rayu gitu. Kalau lu dapat rayuan-rayuan dari ketiga pria penyanyi profesional ini, teman Pro2, kira-kira lo akan jatuh pada yang mana, teman Pro2? Anyway, teman Pro2, ada kabar dari girl group pop global asal Indonesia, Nona, teman Pro2, yang bakalan segera merilis album debut mereka, Island Girl, teman Pro2, pada 18 September mendatang. Sebagai pembuka menuju karya penuhnya, Nona mempersembahkan film pendek berdurasi 13 menit, Speaker Freaker The Long Song judulnya, teman Pro2. Bukan sembarangan film, tapi ada karyanya menghadirkan perjalanan musik dan visual yang memukau, dan ada 8 lagu dalam satu rangkaian termasuk hit viral yang mendunia, Rollerblade sama Work, teman Pro2. Tapi kalau lu lebih suka yang mana, teman Pro2? Rollerblade atau Work? kalau gua sih sejujurnya ya lebih bisa menikmati yang Work, teman Pro2, dibanding yang Rollerblade. Tapi ya balik lagi kan, selera orang beda-beda ya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin deh lagunya Nona yang Work. Enjoy, teman Pro2.

0: Berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa banget udah mau masuk ke jam 3. Itu artinya kebersamaan kita harus disudahi sampai di sini, teman Pro 2. Thank you so much buat lo yang udah stay tune on Pro 2 FM tentunya. Udah seru-seruan bareng gue udah request lagu di Pro 2 FM hari ini. Dan buat lo yang udah request tapi masih belum sempat keputer, mohon maaf sebesar-besarnya teman Pro 2. Besok mungkin lo bisa request lagi di jam yang sama ya teman Pro 2, karena kita keterbatasan waktu tentunya teman Pro 2. Request lebih awal lagi teman Pro 2 supaya lagu lo diputar duluan tentunya. Oke deh kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo. Bye-bye teman Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81, teman Pro 2. Gimana ya kalau lagi ulang tahun tuh rasanya memang ada excitement-nya. Terus juga ada muncul banyak harapan-harapan yang baru tentunya untuk tahun yang akan datang. Berharap bisa lebih baik, iya gak sih? Dan kalau lagi ulang tahun tuh paling seneng biasanya dirayakan bareng-bareng dan juga dikasih kado. Boleh

1-800-345-2 atau langsung aja lewat aplikasi RRI Digital ya, via live radio streaming. Di situ ada kolom komentarnya, kamu bisa langsung komen ucapkan selamat ulang tahun atau harapan terbaik dari kamu deh buat untuk RRI di ulang tahunnya yang ke 81 tahun tepat di hari ini, teman Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sejumlah peringatan pentingnya dirayakan secara nasional maupun internasional ya. Momentum ini berkaitan dengan radio, perpustakaan, tragedi kemanusiaan, hingga peningkatan kesadaran terhadap kanker. Di hari ini 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional sekaligus hari lahir Radio Republik Indonesia. Seperti yang aku bilang tadi, RRI lagi ulang tahun yang ke-81 ya teman berdua. Dan sejarahnya berkaitan dengan berhentinya Radio Hoso Kyoku pada 19 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka. Dan berhentinya radio ini membuat masyarakat kesulitan untuk dapat informasi soal perkembangan keadaan Indonesia. Sementara itu ada kabar tentara, beredar kabar kalau tentara Inggris bersama sekutu akan kembali memasuki Jawa dan Sumatera. Dan kondisi inilah akhirnya yang menyadarkan mantan pekerja radio zaman Jepang itu soal pentingnya radio sebagai sarana komunikasi gitu ya. Jadi kemudian dibentuklah radio yang mampu menghubungkan pemerintah dengan masyarakat Indonesia. 11 September 1945 pukul 17, 8 perwakilan bekas radio Hoso Kyoku menemui pemerintah. Pertemuan berlangsung di bekas gedung Radvan Indi Pejambon untuk membahas kebutuhan komunikasi nasional. Lahirlah Radio Republik Indonesia yang pertama kalinya teman kedua ya. Lalu hari ini juga diperingati sebagai Hari Mengenang Perpustakaan atau Libraries Remember Day. Aku ingat masih ada perpustakaan. Apa cukup sampai di situ aja? Anyways, ini peringatan yang ada di Amerika Serikat ya, dan menyoroti perannya perpustakaan umum dalam memperkuat masyarakat dan juga menjamin akses informasi gitu. Seperti di Indonesia juga, perpustakaan di Amerika juga sama. Jadi sumber ilmu pengetahuan, dan itu nggak cuma ada di sekolah dan kampus-kampus aja. Biasanya setiap kota punya perpustakaan umum sendiri. Di situ berisi segala macam buku, dari mulai buku pelajaran, ilmu pengetahuan, sampai sejarah dari kota itu sendiri misalnya. Semua informasi ada di situ biasanya. Termasuk juga berbagai macam clipping dari berbagai koran-koran lokal gitu ya, maupun koran nasional di sana yang dijadikan clipping. Mungkin kalau sekarang udah ada versi digitalnya juga ya di dalam perpustakaan umum.

apa gitu, Pon Pro 2. Jadi benar-benar pusat informasi banget gitu ya. Ada juga Hari Patriot atau Patriot Day yang diperingati 11 September di Amerika Serikat juga. Tujuannya untuk mengenang hampir 3.000 korban serangan teror di 11 September 2001. 4 pesawat dibajak waktu itu dalam rangkaian serangan yang mengguncang Amerika Serikat pada hari itu. 3 pesawat menghantam target, sedangkan satu lainnya jatuh di Pennsylvania. 2 pesawat menghantam menara kembar World Trade Center di New York, dan pesawat lainnya menghantam Pentagon di Washington DC setelah dikuasai oleh para pembajak. Lalu hari ini juga diperingati sebagai Hari Berdiri Melawan Kanker atau Stand Up to Cancer Day. Dan kalau ini gak spesifik diperingati 11 September aja, tapi merupakan Jumat kedua di bulan September biasanya, jadi tanggalnya bisa ganti-ganti. Peringatan ini mendorong peningkatan kesadaran masyarakat soal kanker dan juga pentingnya penelitian soal penyakit kanker.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Fredua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Osumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo 13 sampai 17 September 2026. Pemusatan latihan ini berdasarkan rekomendasi dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tim akan bertolak ke Jepang lebih awal, yaitu Sabtu 12 September 2026. Keberangkatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju Asian Games.

Six di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026. Pembatalan ini diumumkan Tonsi Entertainment melalui pemberitahuan resmi terkait penyelenggaraan acara tersebut hari Kamis tanggal 10 September 2026. Fan meeting dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pukul 19 waktu setempat di Jakarta. Acara itu sebelumnya dinantikan oleh penggemar Topeng Seks yang menunggu kesempatan bertemu langsung dengan T.O.P di Jakarta. Ya teman Pro 2, demikian info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tomel Kavuri Gendarus Gendara dari Monang-Monang Kota Bogor mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga Bogor. Sekali di udara, tetap

2, pernahkah kamu mendengar soal Voice of Indonesia yang menjadi saluran siaran luar negeri Radio Republik Indonesia yang memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional, teman Pro 2. Di VOI ini menyediakan informasi soal berita, budaya, musik, sampai diplomasi publik untuk pendengar di berbagai negara. Dan sebagai stasiun internasional RRI, VOI telah mengudara sejak tahun 1945 dan juga jadi salah satu media internasional tertua di Indonesia nih. Siarannya Voice of Indonesia menggunakan berbagai bahasa untuk memperkenalkan kebudayaan serta pengetahuan Indonesia kepada masyarakat internasional dan juga kepada warga Indonesia. Sampai tahun 2023 yang lalu, VOI menyiarkan program dalam 9 bahasa lewat gelombang pendek pada waktu tertentu selama 24 jam. Dan penggunaan berbagai bahasa ini mendukung juga upaya RRI memperkenalkan

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

kembali mengukir prestasi di panggung internasional ya. Aku suka banget deh nontonin Miu ngedance. Kamu follow Instagramnya juga gak teman berdua? Kecil-kecil, imut-imut, tapi gak main-main, dance-nya keren banget. Terbukti, dia kembali mengukir prestasi di panggung internasional teman berdua. Dia berhasil meraih gelar juara Jolt Hip Hop Battle 2026 di Jolt Festival di Kanada. Berlaga di Club Soda 4 September 2026, Miu sukses mengungguli lebih dari 120 dancer dari berbagai negara ya. Dan dari laman resminya festival ini, di babak final dia menaklukkan Marley Hightower. Dia adalah dancer asal Orlando sekaligus juga ambasadornya Red Bull Dance teman Pro 2. Bayangin, no play play. Lewat 3 ronde yang menguji kreativitas, musikalitas, teknik dan kemampuan freestyle-nya. Congratulations untuk Miu ya. Keep on dancing, girl.

Kiri, berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif. Dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

81, Radio Republik Indonesia menjadikan Tri Prasetya sebagai landasan kerja ya dalam menjalankan tugas penyiaran sejak berdirinya di tahun 45. Pedoman ini jadi dasar untuk insan RRI menjalankan tugas dan juga integritas, tanggung jawab, serta semangat persatuan bangsa. Dalam perjalanan sejarahnya, RRI memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat penyebaran informasi kepada masyarakat. Dan sejak didirikan, RRI jadi sarana komunikasi yang ikut membangun semangat perjuangan dan persatuan rakyat Indonesia. Angkasawan dan angkasawati sebagai sebutan bagi karyawan RRI diharapkan memahami serta menerapkan Tri Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas gitu ya. Yang pertama, poin dan pedomannya adalah kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari apapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dengan akibat apapun juga. Kita juga harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah kisah nyata yang akan saya ceritakan. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang menjual rumahnya. Lalu dia pasang harga. Sudah beberapa orang lihat ke rumahnya, nego-nego harga, tidak jadi. Sekali ada harga yang tinggi, pembelinya mau, tiba-tiba gak jadi lagi. Si penjual rumah ini bercerita kepada saya bahwa dia sedang butuh uang. Sampai-sampai dia turunkan harga rumahnya dari 350 juta sampai dengan 275 juta. Pada saat itu ada yang menawar dan ingin membayarkan secara cash. Senang hatinya. Harapannya dijawab nih sama Allah. Wah, alhamdulillah. Ya, rumah kita ada yang nawar 275 juta. Aduh, sudah lama kita menantikan ini nih. Lunas di utang kita. Kita bisa beli rumah lagi berarti. Kita bisa beli kendaraan lagi berarti. Kita bisa pindah dari sini dan selesai masalah kita. Pada saat yang bersamaan, 2 hari sebelum dibayarkannya rumah itu oleh orang yang mau membayar cash 275 juta, hadir seseorang bersama istrinya yang akan membeli rumah itu tetapi kredit dan harganya di bawah lagi. Dia hanya berani untuk memasukkan kreditnya 250 juta. Secara pikiran normal pastinya si penjual ini akan memberikan orang yang akan membayar 275 juta dengan cara cash. Tetapi dengan jujurnya suami istri ini menceritakan kepada si penjual dia hanya mampu 250 juta. Tetapi dia juga enggak bisa cash. Dan dia memohon bahwa dia juga butuh rumah. Lalu lewatlah kesempatan itu dan ternyata si penjual memberikan kesempatan kepada si pembeli sebelumnya untuk membelinya. Yang padahal itu pun baru saja menunggu kabar. 2 hari lewat, gak ada kabar. Lalu si pembeli yang lainnya lagi yang 250 juta itu kembali datang dan meminta dengan berharap si penjual rumah mau memberikannya untuk dia 250 juta itu, ya. Ternyata gak juga. Dan hari berikutnya terjuallah rumah itu 275 juta dan dibayar cash. Apa yang terjadi? Ternyata si penjual rumah ini pun gak jadi bisa beli rumah, gak juga bisa beli kendaraan, gak juga bisa membayar utangnya. Subhanallah. Disinilah rahasia Allah terjadi. Mana yang harus kita dahulukan antara bisnis dengan amalan? Cenderung berpikir kita bahwa bisnis adalah yang utama. kepentingan dunia adalah yang utama yang harus kita dahulukan. Kepentingan dunia ini adalah hal yang utama untuk kita dahulukan agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah keduniawian dengan menyisihkan masalah-masalah kepentingan amalan akhirat. Padahal ketika kita menjalankan amalan ibadah untuk Allah, maka Allah akan hadir pada saat itu juga, turut campur tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Disitulah Allah akan hadir. Andai saja saya memberikan rumah itu untuk dibeli kepada si bapak dan ibu yang datang kepada saya yang butuh rumah itu 250 juta. Mungkin masalah saya akan selesai. Begitu penuturan dari si penjual kepada saya. Lalu beberapa waktu lalu saya bertemu kembali dan memberikan lagi keyakinannya untuk dia. Jalankan dulu kepentingannya Allah. Jangan nanggung-nanggung kalau untuk kepentingannya Allah. Jangan berpikir panjang kalau mau nolongin orang selagi kita mampu. Disitulah di saat dimana kita akan dibantu dan diikut campurkan oleh Allah dengan tangan-tangan langitnya. Dengan kata lain, dahulukanlah kepentingan Allah, yaitu sedekah, sholat, membantu orang lain, walaupun di saat kita kesusahan. Maka Allah akan hadir dan Allah akan menyelesaikan semua masalah kita. Insya Allah. Saya Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fungsi Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Hari ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Bogor dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini menambah suatu wawasan, menambah suatu informasi kepada masyarakat Kota Bogor sehingga terkait khususnya tadi infrastruktur untuk masyarakat terkait jembatan dan sebagainya bisa dapat diberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Sukses selalu untuk RRI Kota Bogor.

0: Tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

evakuasi dari kawasan hutan lindung Ranakata di distrik Balasore, negara bagian Odisha, India. Tepatnya hari Selasa lalu tanggal 8 September setelah ditemukan sama warga sekitar dan dilaporkan ke petugas kehutanan. Penemuan ini memicu kebingungan sekaligus penyelidikan yang serius di India. Kok tumben banget ada orang hutan gitu ya? Mengingat orang hutan bukan satwa asli India dan hanya bisa ditemukan secara alami di hutan hujan Indonesia dan Malaysia aja. Kelima orang hutan ada 2 betina, 3 jantan berusia di bawah 1 tahun. Diperkirakan baru berada di lokasi itu selama 2-3 hari dan kini sedang dikarantina di Taman Zoologi Nandankanan di Bhubaneswar. Satuan Tugas Khusus Kepolisian Odisha bersama Wildlife Crime Control Bureau ini tengah menyelidiki dugaan keterlibatan jaringan penyelundupan satwa internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memen Mohaimin, anggota DPC Pertuni Kota Bogor, mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu mengudara untuk Indonesia, dan harapannya RRI selalu menayangkan acara tentang pendidikan, terus olahraganya pun ditingkatkan. Seperti dahulu ada, kalau di Bogor Persikabo PSP selalu disiarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman Pro 2 menjelang jam 7 malam. Thank you so much udah terus bersama dengan Sore Ceria kali ini. Tapi sayangnya kita harus pamitan dulu. Kita harus berpisah sementara ya. Sore Ceria sampai di sini barengan sama Melati Putri untuk edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Tapi abis ini kita bakalan dengerin Music Live Chat seperti biasa, gabung dulu dengan Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia selama 1 jam ke depan sampai jam 8. Habis itu Pro 2 FM Bogor akan lanjut lagi nemenin kamu di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana ya. Aku pamit dulu. Bye.

Musik Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Editama di malam hari ini. Spesial di hari Radio Nasional, sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susu Mbok Darmi. Itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Low, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Bobi, Mas.
1: Enggak,
0: sorry, akhir. Mas Dondot.
2: Yes. Alex.
0: Alex. Oke, boleh Mas Alex.
1: Bobi di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo, langsung di sana dia ya.
1: Enggak di
2: siaran.
1: Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Mana?
1: Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal dia.
0: Mangkal. Dan Mas Afi, selamat malam. Edi, sedap-sedap seru sekali.
1: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
1: Aku
0: baru ya.
1: Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Di Edit. Kenapa? Kenapa emang?
1: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
1: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja, Mas Adit biasanya.
2: Nah, ya, kalau Adit banyak.
0: Adit banyak kan? Kalau Adit banyak.
2: Edit cuman GAG ya, B.
1: Apa? Edit GAB.
0: Kembali. MBGAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
1: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
1: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Benar. Oh, hari Radio Nasional dan juga
1: tanggal,
0: ulang tahunnya
1: tanggal
0: 11 September hari ini banget.
1: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh.
1: Let's go.

0: Pacu.
1: Sekali lagi boleh.
2: Sekali di udara masuk angin.
1: Aduh.
2: Sekali di udara tetap di udara.
1: Betul.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus says to
2: you. Enggak, udah kelewat.
0: Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Nanggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu gak? Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh nama, iya,
2: di radio tit. Solo, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan,
0: okay,
2: dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: jadi, zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes kayak.
0: Oh,
2: kita plesetin tuh.
0: Benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
3: Siaran, ya.
2: Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby.
2: Gitaris kita ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya ada lah, misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa ya, saya nggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Iya, tapi
2: nggak tahu.
1: Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar.
1: Di gelas, okay.
0: Di gelas. Oke. Okay.
1: Di gelas. Wah, ini siapa ya? Wah, ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh. Oh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
3: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Benar. Tapi boleh enggak sih sekali enggak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran.

0: nggak sih coba siaran sekarang zaman dulu?
1: Zaman dulu siarannya itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita bikin itu? Cerita,
2: cerita. Drama lah, drama.
0: Oh drama radio gitu ya.
1: Umpamanya, oh selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
3: Nggak bisa.
1: Loh gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
2: Drama juga.
1: Drama ya. Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
1: Live.
0: Oh
1: enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
1: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau kalau ada kata-kata iya.
0: Agak nggak bisa ngerem banget.
2: Bener itu.
1: Karena komedi kan kadang gitu. Kan?
0: Bener saking serunya, saking asiknya, gitu kan.
2: Kita recording aja dulu. Okay. Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya? Iya nggak boleh, nggak apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
1: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
2: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
0: Iya benar.
2: Di mobil kita apa ya
1: itu
2: ini?
1: Di kantor ada. Aku masih punya radio kemarin radio. Itu. Tapi Bluetooth.
2: Oh
0: ya benar HP.
2: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
1: Ada langsung ada lagu-lagu lama.
2: Asik.
1: Gitu. Radio swasta.
0: Benar.
2: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil deh dengerin pelan-pelan.
1: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
2: Yang di rumahmu?
0: Eh? Apa itu?
2: Yang di Bluetooth itu.
1: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat enggak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
1: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
2: Gomblo. Ada juga sampai terus
1: itu yang
2: Epit GLD,
1: Madu dan Racun.
2: Madu dan Racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
1: Jene.
0: Oke.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Bakingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
3: Selama ada ini kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang zaman Mandili,
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
2: Kamu belum lahir berarti?
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua?
2: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya?
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Benar.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah apa? Di rumah di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, ya, lanjut aja ya.
1: Ya.
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Ya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
3: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu, terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana persepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid ini.
2: Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya
2: gimana? Gimana tuh? Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
1: Nah,
2: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Ya.
4: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu.
4: Nah, dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
3: Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke. Okay.
2: Banyak Man sebenarnya, Man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Nggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapatnya ini, ya udah nggak apa-apa deh.
2: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya
3: benar.
1: Ahli apa emang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi kan, nggak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu
2: nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue? Makasih om.
3: Berarti emang jagonya di situ ya, ahlinya di situ ternyata.
2: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Nut?
2: Jaran Dor apa?
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya Ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
3: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak.
2: Apain? Lodok.
1: Ngerti nggak?
4: Nggak ngerti.
1: Aku aja nggak ngerti kok. Itu dulu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
3: Dia. Oh iya.
1: Nggak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
2: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apanya apa? Itu? Buka apanya? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu. Oh. Dadu. Jangan diomongin.
4: Itu dulu ya, itu dulu. Dulu.
1: Sekarang?
2: Sekarang ngesot.
1: Gak boleh. Aduh, gak boleh, gak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya. Ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Duh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh, ini. Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow, oke.
1: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
3: Beneran. Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
3: Oh, oke. Okay.
1: Lomba-lomba paduan suara dia yang ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke. Okay.
2: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa. Heeh.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
3: Kita buktikan. Kita tes.
1: Tuh, dua.

back to Mabro 2. Abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: Kembali masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS Solo. Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang
2: nggak bener, saya dosen dulu. Okay. Asisten
1: dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: I see.
3: Ya, maklum mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Nggak ada yang bilang bodoh.
0: Nggak ada,
1: cuma agak gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar.
2: Jadi
3: cuti kok kayak SD.
1: Enggak naik kalo kelas. Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu, main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Nah, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas gak SD kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya kalo, cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini nggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu nggak naik kelas. Itu nggak naik.
0: Dua semester.
3: Cuti dua semester.
1: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu nggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat
0: dikeluarin. Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untungnya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
0: Iya. Gitu. Yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh, kamu bikin emosi saya.
2: Iya. Komal itu apa artinya?
1: Lah Komal aja nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya.
0: Ya, ramean.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Di-kick.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Udah di-kick, dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: Terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempet ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengen nyanyinya
0: bener. Oke.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak. Ya doang.
1: Ini komennya telat ya.
0: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Lagi apa pikiran saya mau balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
0: Oh,
3: nggak balik-balik sini.
2: Iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya karena Datanya terlalu.
0: Benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedap. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: Yang penting makan dulu.
1: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener. Mikirnya. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Lagi. Bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
0: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim dulu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya. Teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Ya, cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo.
1: Iya. Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku. Enggak ada
2: Pak
1: nama
2: Dip, Pak Dip.
1: Pak Adip.
2: Nah,
1: Adip. Bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Dip sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip, sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas, jadi karena itu
0: gitu.
2: Yang penting
0: ya, karya
2: kan. Lu ya. Mau manggil gua
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayaknya.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo kan. Bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Okay. Team. Team
0: lo. Iya, team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, iya benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalah malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Oh, bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya. Yang
3: setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu.
2: Kayak
1: gak merasa dia usul kok.
2: Nah,
0: langsung
3: aku lagi ingat-ingat gitu. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh panas gak didengar. Lain grup.
1: Ya,
0: usulnya.
1: Iya. Orang dia ada satu pentas. Dia gak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke. Okay.
1: Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi gak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel wajan dia. Kalau gue mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah
0: latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Gak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih.
3: Masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen di itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Nah, di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Oh iya benar. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

kamu juga nggak tahu.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu.
1: Enggak Tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay, yeah. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya,
0: iya. Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy. Salah.
2: Pakai mayor.
0: Salah.
2: Pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Oh, pengen lu. Kencang banget.
2: Kena sendiri.
1: Iya nih. Di apa nih, di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
3: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh. Ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke. Okay.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu kita lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung. Dari atas
1: kecilan.
3: Dulu
2: hilang dulu.
3: Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget dia.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke, okay. Yeah. Kursi bakso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah
1: di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Dulu ya. Benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh, Hawa. Happy birthday ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Okay.
0: Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
1: Bener.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong. Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah, kalau belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat omongan,
0: dapat momongan.
1: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
1: Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
1: Amin.
0: Kok kamu tumben?
1: Tumben.
0: Kalau ora
1: biasanya enggak bener.
0: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
1: Ada maunya. Oke, oke. Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Weh,
1: Pekanbaru. Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
0: Oh, dia yang
1: request ya? Request.
0: Lagu Ada Apa Denganmu ya?
1: Yang gitu ya?
0: Iya.
1: Maaf.
0: Yang gimana? Ma, coba tadi.
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang gitu lagi.
1: Sudah maaf.
0: Oh, sudah deh.
1: Aku segala
0: gitu.
1: Sudah.
0: Udah ya.
1: Itu syairnya.
0: Udah ya.
1: Udah.
0: Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan.
1: Udah
0: tadi intronya udah.
1: Udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat
1: ada khusus ya.
0: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
0: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
0: Bener.
1: Sukses selalu.
0: Oke.
1: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru. Kita
1: Pekanbaru ya.
0: Sering pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya, lupa.
1: Bukan.
0: Jual telur penyu
1: sih. Telur penyu
0: bukan di Pekanbaru,
1: itu
0: di
1: Kalimantan, di Banjarmasin.
0: Oh iya,
1: iya benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Itu
0: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
1: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
1: Bener, saking sering.
0: Enggak, tapi pernah.
1: Yang baru.
0: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
0: ini.
1: Bener sih.
0: Yang lama aja.
1: Gimana ya ini durasi ya?
0: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari.
0: Oh, yes.
1: Kita free loh.
0: Yes, boleh. Ini deh, harapannya buat tim lo sendiri mungkin next project-nya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan kita.
0: Adalah.
1: Kok gitu?
0: Soalnya kita ngalir aja.
1: Oke.
0: Okay. Jadi harap-harap cemas.
1: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
1: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
1: Amin.
0: Sampai ini sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri.
1: Makannya kurang
0: karena kondisi.
1: Benar.
0: Selektif.
1: Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
0: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
1: Bener. Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
0: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz?
0: Namamu
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada apa kejadian tuh?
0: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, okay. Udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi enggak bunyi.
0: Oke.
1: Okay. Mati.
0: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya, itu enggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Iya. Tarik-tarikan.
0: Tarik-tarikan.
1: Tarik-tarikan.
0: Parare.
1: Coba
0: tarik-tarikan sama gitar.
1: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Entar ini belum bunyi.
0: Tarik-tarikan.
1: Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
2: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, udah lah. Ajar gitu ya. Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
0: Bener, bener.
2: Udah dipanggil. Ayo, ya ntar bar belum bunyi nih. Ntar.
1: Tarik. Oh, pas itu kamu panik ada jack dimasukin pas
2: iya.
1: Gitu aja ya.
0: Oh. Nganggur nih dia.
2: Nganggur nih. Set. Bobby Ed dah masuk sini.
1: Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
0: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
2: panggung.
0: Udah di atas panggung.
2: Udah tampil. Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
0: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam
1: 12. Terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
0: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
0: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya.
1: Enggak ada kerjaan sih.
2: Lagi free.
0: Lagi free
3: kita free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
0: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
2: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat.
0: Ah, apa tuh?
2: Pantun
1: coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
2: RRI.
1: Ikan teri dari Sukamaju.
0: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
0: Asik. Boleh.
2: Ikan teri.
1: Apa?
2: Komik. Di dalam termos.
1: Yeah. Artinya
2: enggak bisa. Bisa.
1: Iya, ya, boleh. Ikan teri
2: di dalam termos.
1: Artinya
2: RRI semakin jos.
0: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian dot.
0: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
2: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
0: Cakep.
1: Beda, ya. Iya, dia kreatif gitu. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
2: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
1: Gimana?
2: Tadi gimana? Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
2: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
1: Ntar. Kalau sukses selalu umpamanya ikan teri ada kena bulu, ikan teri kena bulu.
2: Oh,
1: RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri.
2: Wah, mikir lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
2: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
0: Oke.
2: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya, tapi ikan teri
0: takut atli ya.
1: Ikan teri
0: pakai helm.
1: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
0: Oke. Ya udah. Terima kasih.
2: Pokoknya sukses lah.
0: Thank you.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Untuk Kadit dan RRI juga.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
1: Tim Lo.
0: Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh.

Selamat malam teman Pro 2 Inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, pembalap Yamaha Alex Rins memutuskan untuk mengakhiri karirnya di MotoGP. Selama 14 tahun, tahun ini juga akan menjadi kiprah terakhirnya di ajang balap roda 2. Selama beberapa bulan tidak ada tanda-tanda nama Rins akan masuk ke susunan pembalap Yamaha musim depan. Terbaru kursi Rins telah terisi oleh Aya Ogura yang didatangkan Yamaha dari Trackhouse Aprilia mulai 2027. Rins sebenarnya punya tawaran dari tim Goelevan di ajang World Superbike, namun pembalap Spanyol tersebut menolak. Dia mengatakan telah memiliki rencana yang lebih menarik perhatiannya saat ini. Melansir dari laporan Motorsport, Rins disebut berencana untuk beralih ke ajang balap mobil.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, pebulu tangkis Nicholas Jokin akan berpasangan dengan Siti Fabia Silva Ramadanti di Aichi Nagoya Asian Games 2026. Jokin yang biasanya berpasangan dengan Raymond Indra menjelaskan duet tersebut terbentuk untuk mengisi slot ganda campuran yang tersedia. Jokin mengatakan pasangan tersebut terbentuk karena adanya slot yang kosong. Dia dijadwalkan genap berusia 21 tahun di 14 September 2026. Sementara itu Fadia mengatakan fokus utama mereka adalah memperkuat tim pada nomor beregu terlebih dahulu. Nomor beregu dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September 2026. Setelah itu pertandingan nomor tunggal dan ganda campuran berlangsung 25 hingga 29 September. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Prodo FM, RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Prodo masih bareng Narda untuk malam hari ini ya. Di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai dengan nanti di jam 12 malam. Di jam 8:30 saya mau ngomongin soal fanbase atau apa ya bilangnya, komunitas terbesar gitu. Tapi komunitas terbesar dari sebuah film gitu. Film sendiri itu mendapatkan dan juga mempertahankan popularitasnya karena banyak alasan sebenarnya. Tapi dalam banyak kasus, film itu ngumpulin basis penggemar yang besar dan setia, atau bilangnya itu fandom, yang membantu kesuksesan filmnya. Jadi menurut Camus Collins, fandom itu didefinisikan sebagai keadaan menjadi penggemar yang antusias terhadap sesuatu ataupun seseorang. Hampir setiap sudut budaya Amerika itu bisa dan juga memang memiliki fandom, termasuk buku, kemudian ada musik, ada acara TV, serial TV bahkan terkadang bisa menyaingi fandom film dalam hal loyalitas dan juga jumlahnya. Nah, beberapa fandom TV populer termasuk kayak misalnya apa, ngomongin Game of Thrones ya, GOT, kemudian ada Supernatural, ada Friends, ada Lost, The Walking Dead, Avatar The Last Airbender, teman berdua banyak lah. Tapi memang fandom film itu bisa dibilang merupakan genre fandom terbesar dan paling setia gitu. Salah satunya adalah Star Trek, teman berdua. Ini apa ya, salah satu film, serial film tertua dalam daftar yang bakal saya sebutin nantinya. Jadi fandom ini sudah membuktikan kesetiaan mereka dengan lamanya kekaguman para penggemar mereka. Star Trek itu dimulai sebagai serial TV pada saat itu di tahun 1960-an, tapi popularitasnya menyebabkan terciptanya sebuah film layar lebar. Dan Star Trek ini terus bertumbuh, berkembang sejak saat itu sampai dengan saat ini. Star Trek sendiri punya 13 film dan 12 serial TV. Nah, para penggemar itu yang biasanya disebut Trekkies, teman produa. Jadi memang mereka ini senang juga untuk ngedukung film favorit mereka, kapten kapal ataupun anggota kru gitu, teman berdua ya. Dan fandom ini juga tidak akan mati dalam waktu dekat, karena beberapa acara film dan acara dan juga film yang akan dirilis gitu, termasuk si Star Trek Section 31 ini yang dibintangi sama Michael Yeoh sebagai kapten Philippa Draugio. Nanti kita lanjut lagi dengan film yang lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Oke, kita lanjutin lagi nih, teman-teman berdua. Ada Alien, ini film yang sangat signifikan secara budaya dalam berbagai aspek gitu. Jadi gak heran juga kalau film ini punya banyak penggemar. Efek praktis untuk Alien dalam film, ya visual yang apa ya, berisi ketegangan gitu, terus penampilan yang kuat dari Sigourney Weaver, ini semuanya berpadu untuk menjadikan film klasik yang abadi. Film ini diikuti sama sequelnya, ada Aliens dan kemudian 4 film lagi kemudian menyusul. Para penggemar ini cenderung sepakat bahwa si Alien yang pertama adalah yang terbaik di antara semua film Alien yang lain gitu. Tapi perdebatan itu muncul tentang film terbaik kedua atau yang terlemah di antara semuanya gitu. Tapi terlepas dari perselisihan ini ya, fandom dari Alien itu bisa bersatu dalam kegembiraan mereka atas tambahan seru atau tambahan terbaru dari waralaba Alien Romulus, teman berdua. Nanti mungkin ada satu film lagi ya, karena kebetulan hari ini hari Jumat, jadi memang kita jaga malamnya ngomongin soal film gitu, teman berdua. Kita bahas aja di sampai habis, ada film apa aja sih sebenarnya yang punya fanbase atau fandom yang besar banget

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, okay, nomor 2 yang berikutnya ada The Lord of the Ring. Ya, ini film The Lord of the Ring yang diadaptasi dari buku karya terkenal dari Tolkien. Punya banyak penggemar, film-filmnya dibuat dengan banyak penampilan yang cantik. Itu nomor 2. Pengambilan gambar yang menawan, soundtrack yang luar biasa. Efek visual, kostum, makeup ya, tata riasnya menghidupkan dunia fantasi. Secara keseluruhan membawa visi Tolkien ke layar lebar. Komunitas penggemar The Lord of the Ring terus berkembang dengan musim kedua The Lord of the Ring, Ring of Power yang rilis pada saat itu tanggal bulan Agustus kalau nggak salah tanggal 29 gitu. Nanti kita lanjut lagi. Yang berikutnya ada Marvel teman-teman berdua, satu film yang juga punya banyak sekali yang namanya fan base ya. Yeah.

Oke, tema perlu udah kita lanjut. Yang berikutnya ada Marvel. Fandom ini unik karena cakupan film yang disertakan itu luas banget. Karena Marvel Cinematic Universe gede banget, teman perlu dua. Ada banyak sekali yang namanya subgenre dalam fandom ini yang mengikuti berbagai film dalam portofolio film maksudnya. Dan film yang memulai franchise ini adalah Iron Man sebenarnya, itu rilis di tahun 2008. Jadi sejak saat itu para penggemar sudah diperkenalkan kepada puluhan karakter lain untuk didukung. Seperti ada Steve Rogers, ada Wanda Maximoff, Peter Parker, Natasha Romanoff, Loki itu memproduksi dan lain sebagainya. Marvel ini sudah mengalami masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Setelah kesuksesan luar biasa dari Avengers Endgame yang menghasilkan lebih dari 2 miliar dolar di seluruh dunia, dan akhirnya harus bergerak ke arah yang berbeda dan mulai alur cerita baru dengan karakter baru atau yang kurang dikenal gitu. Mudah-mudahan memang dengan kembalinya Russo bersaudara ya sama Robert Downey, ini film-film Marvel yang akan datang akan menyenangkan para penggemarnya sama Broadway.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema berdua yang berikutnya ada Star Wars ya. Ini komunitas penggemar Star Wars yang mungkin merupakan basis penggemar film terbesar dan paling berdedikasi. Ada 9 film utama termasuk trilogi asli ya. Trilogi prequel, terus kemudian trilogi sequel ya. Dan Star Wars juga punya beberapa film dan serial spin-off yang menambah kanan dan pengetahuan untuk seri film khusus ini gitu. Komunitas penggemar Star Wars itu sangat berpengaruh, terlihat dari bagaimana mereka ngebantu menghidupkan kembali genre fiksi ilmiah dan menciptakan hari Star Wars, hari libur yang jatuh di tanggal 4 Mei tahun 2002. Tapi skala besarnya tidak hanya menghasilkan pengaruh, tapi juga banyak perselisihan. Salah satu topik yang paling banyak didebatkan adalah argumen tentang trilogi mana yang paling bagus. Nah, banyak penggemar yang bilang bahwa 3 film asli adalah yang terbaik dan bahwa prequelnya kurang bagus untuk dibandingkan. Sementara ada beberapa hal, beberapa yang lainnya gitu ya, sebagian besar juga itu membela film-film prequel teman berdua gitu. Sebenarnya ya, kalau untuk komunitas penggemar yang layak disebutkan lainnya itu sebenarnya ada banyak sekali teman berdua. Misalnya kayak waktu itu pernah kita bahas Harry Potter teman berdua, itu juga kan punya basis penggemar yang gila-gilaan. Avatar, The Hunger Games, Jurassic Park, Transformer teman berdua. Dan keberadaan semua komunitas penggemar film-film tersebut ya, itu sangat menggembirakan karena menunjukkan budaya gairah dan juga kekaguman terhadap film dan industri di baliknya gitu.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di bulan September ini ada beberapa rekomendasi film yang mungkin enak untuk kamu tonton atau menarik untuk kamu tonton, teman Pro 2. Yang pertama itu ada, oh kalau kamu belum nonton nih, ini sebenarnya tayangnya di 3 September kemarin ya. Itu ada film yang judulnya teman Bro 2 ya, Autopsi teman Bro 2 gitu. Apa garapannya Ozan Rus yang pas banget untuk kamu yang suka cerita berdasarkan kisah nyata dari dokter forensik Indonesia gitu. Jadi ceritanya ada satu tokoh yang namanya Hastri, dia ini seorang dokter forensik yang memang terbiasa untuk mencari tahu petunjuk dari jasad korban ya, lewat pemeriksaan medis. Tapi yang unik juga, si Hastri ini punya firasat tajam yang sering ngebantu dia nemuin hal-hal aneh dalam suatu kasus gitu. Yang bikin menarik itu karena tokoh utama harus selalu hati-hati menjaga keseimbangan antara bukti ilmiah, tugas pekerjaan, sama keselamatan keluarganya. Aktor dan aktrisnya itu ada Masayu Anastasia, Tama Pradua, ada Ge Pamungkas, ada Yuka Bunga, sama Tuku Rifnu Wikana gitu. Boleh nih kamu tonton untuk apa kamu yang suka film-film based on true story gitu ya, dan genrenya horror gitu.

0: Oke, film rekomendasi yang berikutnya. Kamu masih ingat gak nama Pro 2? Ketegangan manjat menara radio di film pertamanya. Ada Vol 2 nama Pro 2 ya. Ini lanjutan dari film pertamanya yang kembali menceritakan petualangan Jack sama Lucy ya, yang lagi panjat tebing di daerah Gunung Kwan di Thailand gitu. Perjalanan mereka ini terhambat gara-gara ada tanah longsor yang rusak jalur utama panjat tebing. Tapi peralatan yang lengkap dan cuaca yang makin tanpa peralatan yang lengkap dan cuaca yang makin buruk, mereka ini berdua harus muter otak mereka nih untuk cari jalan turun biar selamat gitu. Tapi memang filmnya sendiri itu belum rilis teman Pro 2 karena rilisnya di tanggal 16 September nanti gitu. Jadi masih ada mungkin sekitar 5 hari lagi gitu ya. Teman Pro 2 ya, pemerannya Harriet Slater sama Arsema Thomas gitu. Ini film rekomendasi yang juga mungkin buat kamu yang udah nonton yang pertama, cakep nih buat nonton yang kedua gitu. Tapi kalau gak mau nonton yang pertama juga apa, mungkin yang dua dulu baru yang pertama kan.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke lah, teman-teman, 2 di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Saya Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Teman terbaik.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Udah tahu belum? Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026. Saudara pendengar dan teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM Radio Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Sabtu ini. Yang mudah-mudahan nih kehadiran saya bisa membawa keceriaan untuk kamu. Seperti biasa teman Pro 2, saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai saya share di jam 6 ya. Karena sekarang kita mau sama-sama dulu dengerin jazz musik Pro 2 FM. Oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini dan tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: Aduh, hujan ya sayang. Aku lupa bawa jas hujan lagi.
1: Ih, kamu kebiasaan deh selalu lupa. Ya udah, kita berteduh dulu aja yuk. Tuh di depan ada pohon rindang.
0: Jangan dong sayang, di depan sana ada ruko. Kita neduh di situ aja.
1: Tuh kan jadi basah kuyup. Coba dari tadi berteduh di bawah pohon aja.
0: Hujannya deres, mana anginnya kenceng lagi sayang. Bahaya kalau tiba-tiba pohonnya tumbang.
1: Gak mungkin tumbang lah, pohon sebesar itu. Lagian rindang juga kok.
0: Justru saat hujan deras, pohon besar dan rindang lebih beresiko tumbang. Kita bisa tertimpa ranting atau batangnya. Belum lagi kalau ada petir, ngeri kesamber sayang. Selain harus jaga keselamatan diri sendiri, aku juga kan harus bertanggung jawab jaga keselamatan kamu.
1: Iya sayang, aku jadi ngerti deh. Tapi lain kali, bawa mobil ya, biar gak hujanan gini.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, Deli Tambunan udah balik lagi nih. Ya udah masuk jam 6, teman Pro 2, seperti janji saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini ya. Tapi beda dengan kemarin, jam 6 kali ini tuh masih agak gelap nih teman Pro 2. Tapi kita gak tahu ya gimana kondisi cuaca hari ini. Maka dari itu, salah satu informasi yang bakal saya share itu adalah informasi perakiraan cuaca teman Pro 2. Biar kamu tahu nih tentang cuaca hari ini ya, supaya kamu tidak salah kostum dan kamu lebih siap untuk menjalankan segala aktivitas kamu. Tapi nanti ya, satu persatu deh informasinya bakal di-share. Yang jelas gak cuma informasi cuaca, saya juga punya banyak informasi-informasi lainnya biar kamu lebih up to date lagi teman Pro 2. Hah, punya rencana apa di Sabtu ini teman Pro 2? Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Jangan lupa dipersiapkan segala sesuatunya sebelum berangkat. Dan yang gak kalah penting, saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk kamu biar kamu happy menyambut pagi ini. Salah satunya nih, sebentar lagi saya mau puterin lagunya Zella Larsson dengan Last Life untuk kamu teman Pro 2.

Saya janji sama kamu tahun berdua, saya janji pokoknya kamu gak akan nyesel deh dengerin saya siaran hari ini. Karena banyak banget lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmatin ya. Lagu hacunya bakal mau dengarkan kira-kira 4 menit lagi. Setelah saya kasih dulu nih lagu dari Arman Maulana yang mengcover lagu miliknya Cowboy Junior dengan kamu. So enjoy. Tetap di Spada on Saturday bersama saya Deli Tambunan, teman berdua sampai dengan jam 10 nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ini.
1: Informasi perakhiran cuaca hari ini bakal kita share ke kamu, Tom Pro 2. Ada informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang bakal langsung disampaikan sama rekan-rekan kita dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Tom Pro 2. Kayak gimana sih informasinya? Yuk kita sama-sama simak.
2: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami informasikan perakhiran cuaca 12 September 2026 untuk wilayah Bogor, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Purwakarta, Depok, juga di wilayah Cianjur. Untuk cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang dan sore hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 30 hingga 90% dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sekian informasi perakhiran cuaca hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan.
1: Itu dia informasi perakhiran cuacanya, teman Pro 2. Semoga bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa, walaupun belum ada potensi hujan, tapi namanya Bogor, kota hujan, teman Pro 2. Yuk, bawa jas hujan, bawa payungnya juga kalau misalnya kamu kemana-mana, oke?

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Pro 2, film dokumenter terbaru tentang Gaza berjudul Nadza mengukir sejarah baru di ajang Venice Film Festival ya. Karya besutan sutradara asal Israel Yuval Abraham dan juga Rahel Sorini meraih standing ovation selama 24,5 menit usai penayangan pertamanya di Kamis waktu setempat. Jadi capaian ini tuh menjadi rekor standing ovation terlama sepanjang sejarah penyelenggaraan film festival ini, Teman Pro 2 ya. Sekaligus yang terpanjang dalam festival film bergengsi tingkat dunia. Sebelumnya, rekornya itu dipegang oleh film The Voice of Hind Rajab, garapan sutradara Tunisia Kauter Benhania, yang meraih tepuk tangan selama 22 menit pada edisi tahun lalu ya. Dan sutradara pemenang Oscar lewat film The Zone of Interest, Jonathan Glazer, yang bertindak sebagai produser eksekutif Nadza, tampak memeluk Abraham dan juga Sor sambil memimpin tepuk tangan riuh di dalam aula. Suasana penayangan perdana itu berlangsung haru dan juga hikmat ya. Kedua sutradara dan para penonton tidak mampu menahan air mata dengan beberapa penonton terlihat membentangkan bendera Palestina. Nah, dokumenter Nadza mengungkap secara mendalam sistem dibalik pembunuhan massal terhitung terhadap warga sipil Palestina di Gaza oleh militer Israel, Teman Pro 2, dan digarap secara rahasia pada malam hari dari atap-atap gedung kawasan Tel Aviv, di mana film ini menghadirkan wawancara eksklusif bersama 24 perwira intelijen dan tentara militer Israel. Kata Nadza sendiri merupakan akronim internal intelijen Israel untuk menyebut collateral damage atau jumlah korban sipil yang prediksi akan tewas dalam suatu serangan udara atau Pro 2. Gitu. Ini yang bikin ini menjadi unik ya. Para sutradaranya ini orang Israel tapi mengungkap tentang apa yang Israel lakukan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ini dia Tom Pro 2 ya, salah satu hal yang akhirnya membuka mata dunia nih film dokumenter ini. Dan si dua sutradara ini menurut saya nyalinya gede banget ya. Mereka merekam secara rahasia, bahkan mereka mungkin akan dianggap sebagai pengkhianat negaranya sendiri, Tom Pro 2, karena membela Palestina.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih untuk menjaga kesehatan jantung? Konsumsi makanan tinggi serat seperti oatmeal, sayur, dan buah segar. Kurangi lemak jenuh, hindari gorengan berlebihan, dan pilih cara masak dengan dikukus atau direbus. Rajin bergerak, jalan kaki minimal 30 menit setiap hari, udah cukup bantu jantung tetap kuat. Dan yang paling penting, hindari stres berlebihan dan cukup tidur. Ternyata, stres bisa memicu tekanan darah tinggi loh.

Teman Pro 2, saya punya informasi nih dari dunia olahraga ya. Jadi pertandingan cabang olahraga bola basket di Asian Games 2026. Astaga. Pertandingan cabang olahraga bola basket di Asian Games 2026 Nagoya Aichi sudah dimulai. Start timnas basket putra Indonesia ini buruk, bahkan babak belur Teman Pro 2, di mana timnas basket Indonesia tergabung dalam grup A. Peta persaingannya tergolong berat ya, karena dipertemukan tuan rumah Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi. Dan sekarang nih tim asuhan David Reinhard Singleton sudah melakoni dua laga menghadapi Jepang dan juga Korea Selatan. Hasilnya sangat mengecewakan Teman Pro 2 karena gagal memberikan perlawanan yang berarti gitu. Indonesia kalah 5-3-98 dari Jepang, kemudian ditundukkan oleh Korea Selatan 48-102. Walaupun sempat memimpin 5 poin pada awal kuarter pertama pertandingan kedua ini ya. Nah, dengan 2 poin dan selisih minus 99, Indonesia berada di dasar klasemen grup A serta wajib menang atas Arab Saudi demi memburu slot peringkat 3 terbaik. Tapi ini kalahnya jauh banget nih. Kalahnya jauh banget sama Jepang 5-3-98 sama Korea Selatan 48-102. Jauh banget. Saya enggak tahu nih lawan Arab seperti apa ya. Tapi kita doakan aja yang terbaik untuk timnas basket Indonesia kita yang sedang berlaga di Asian Games 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rumah Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pemerintah Kota Bogor bersama pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan pemadaman dan juga pendinginan di area tempat pembuangan air sampah atau TPS Galuga, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Penanganan dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk mengatasi titik-titik api yang masih ditemukan di dalam tumpukan sampah pada Jumat kemarin. Petugas gabungan masih bekerja menggunakan alat berat untuk membuka timbunan sampah yang diduga menyimpan bara api. Setelah area dibuka, petugas melakukan penyemprotan air guna mencegah api kembali membesar. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, mengatakan pemadaman menghadapi tantangan karena api tidak selalu terlihat dari permukaan. Bara api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah bisa muncul kembali ketika material dibongkar atau terkena tiupan angin. Menurutnya, karakter kebakaran di TPS Galuga membutuhkan penanganan bertahap karena sejumlah titik berada di lokasi yang sulit dijangkau. Kondisi permukaan yang berbukit dan luasnya area terdampak juga membuat proses pemadaman memerlukan banyak personil serta dukungan peralatan.

Beralih informasi lain, Taman Pro 2, Pemerintah Kota Bogor berkomitmen mengembangkan Rans Simba Bogor agar tidak hanya menjadi klub olahraga, tetapi tumbuh sebagai identitas dan kebanggaan masyarakat Kota Bogor atau Bogor Pride. Komitmen tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim, dengan utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, di Balai Kota Bogor pada Kamis kemarin. Pertemuan itu turut dihadiri Presiden Rans Simba Bogor, Gading Marten, dengan agenda membahas penguatan generasi muda melalui berbagai sektor. Salah satu perhatian utama adalah memastikan Rans Simba semakin dekat dan menjadi bagian dari masyarakat Kota Bogor. Dedi Rahim mengatakan keberadaan Rans Simba diharapkan dapat membangun rasa memiliki masyarakat terhadap klub basket tersebut. Selain olahraga, pertemuan itu juga membahas peluang kerjasama dalam bidang kepemudaan, seni budaya, dan juga pengembangan kreativitas. Menurut Dedi, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor wisata diperlukan untuk membuka ruang pengembangan bagi generasi muda. Berbagai gagasan yang muncul dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui program nyata di Kota Bogor. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.